Yes, malam kemana Bas FM, Radionya Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini ya, baru merapa yang baru bergabung. Halo, selamat pagi semuanya ya, bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya. 08 11 305 2966, yang pengen bergabung ditunggu di WA juga di teleponnya ya, 88 580 9. Di absen dulu pagi hari ini ya, satu-satu. Nanti yang belum kesebut namanya, ya mungkin penyiare lali gitu ya. Ya pasti pagi hari ini mudah-mudahan semangatnya luar biasa ya, meskipun tanggalnya tanggal yang udah mulai tua ya. Juga bukan mulai sih, ini tanggal tua, tanggal 28. Tanggal 28 termasuk tanggal yang tua banget gitu ya. Oke. Bu Win, halo, selamat pagi. Piye radionya bisa setel dorong pagi hari ini? Belum ada notif masuk di sini, lagi sarapan apa? Ya udah deh, menikmati apapun hari ini, tetap merapat di semalam kemana radionya Bojonegoro ya Bu Win ya. Kalau ada Bu Win ada Mbak Les. Selamat pagi juga Mbak Les. Pasti udah sarapan ya. Soalnya Mbak Les itu udah biasa kalau pagi gitu harus sarapan. Ntar agak siang sedikit sarapan lagi. Mindo ya. Ada juga Pak Ali, jangan lupa diseruput kopinya dulu pagi hari ini ya. Sandingannya opo iso iki, roti gorengnya opo ra, pokis opo godokan jagung, rebusan umbi-umbian, mantep luar biasa. Sambil memulai aktivitas pagi hari ini ya, sambil dengerin lagu-lagu dari Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro. Ada Bu Amber. Halo Bu Amber, selamat pagi. Dengan momongan tercinta ya Alvaro, metaktivitas pagi hari ini lancar-lancar selalu, sehat-sehat selalu Bu Amber, bareng Pak Amber ya. Ini ya karena masih banyak kerjaan, ini belum bisa sowan ke sana gitu ya. Sama Bu Win kemarin itu udah rencana, tapi ya karena memang kerjaannya belum kelar-kelar, jadi belum bisa datang ya. Tapi yang penting sehat-sehat ya Bu Amber pagi hari ini, sambil tetap dengerin Bas FM sambil ngomong Alvaronya ya. Ada juga Bunda Inung, selamat pagi, menata-nata telurnya ya. Mama Yuni, kalau Mama Yuni dulu di Basra ya, Basra, sekarang ada di Ngampel. Selamat pagi juga, selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya, di pagi hari ini. Di Pacul, Tante Salina juga apa kabar pagi hari ini? Sudah sibuk ngapain aja? Pasti sudah riwah banget ya untuk pagi hari ini, bikin sarapan dan lain sebagainya bersama dengan Pak Desastro. Juga sehat-sehat selalu ya. Kalau di Pacul juga ada Bunda Lili. Kalau ada Bunda Lili ada Lihir ya. Juragan tahu kamu tanda ledok. Mudah-mudahan juga lancar, laris manis selalu tahunnya ya di pagi hari ini, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Yang belum di absen, yang belum disapa, nanti dulu ya. Nanti di tak cari dulu catatannya. Catatannya siapa aja yang belum disapa pagi hari ini ya. Yang pasti untuk sobat ya, yang mungkin Sabtu kemarin ya, ke tepatnya 26 September kemarin itu, kita ada fenomena yang dinamakan sama purnama atau full moon gitu ya. Dan masih sampai hari ini ya, sampai semalam, bahkan tadi pagi waktu saya bangun 4:30 tadi, bulannya benar-benar terang benderang, bulat penuh. Itu namanya adalah bulan cembung mengecil. Bulan cembung mengecil ini atau waning gibbous ini terjadi setelah purnama sobat ya. Jadi bulan ini tampak lebih sempurna, melingkar gitu sobat ya, benar-benar melingkar ya. Dan bulannya semakin terang, semakin terang. Tapi ada bagian bulan yang terangnya semakin berkurang ya. Dan fase ini terjadi setelah bulan purnama dan sebelum kuartal terakhir. Dan biasanya bulan terbit pada sore atau malam hari dan terlihat hingga pagi hari. Betul sekali. Jadi kalau nanti pengen ngelihat sisa-sisa dari purnama,
sebelum maghrib ya, setengah enam itu sudah, oh jangan setengah enam, hampir setengah enam, udah kayak terlihat gitu ya bulannya, benar-benar penuh, benar-benar bagus banget ya. Jadi untuk yang pengen mengabadikan momen ini, siapin aja kameranya, luar biasa. Kalau di tempat saya kan belakang itu kan area sawah, depan juga area sawah, jadi terlihat cuantik banget gitu ya. Oke, ya pasti pagi hari ini tetap semangat bareng Dian Wijaya di perjalanan IG ya. Dikasih dulu yang satu ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Di perjalanan IG pagi hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi Pak Ale. Pagi hari ini udah menikmati secangkir kopinya, tapi tanpa sandingan, ya wes, gak apa-apa, mantap banget. Yang pasti bisa memberikan semangat yang luar biasa ya untuk mengawali hari ini. Karena kalau di awal hari dengan penuh semangat, rutinitas pasti juga gak bakal kerasa dijalankan gitu ya. Dan biar semakin semangat lagi sambil nyeruput kopi, tetap merapat di Semarang Kemana Bas Radio Nebo Junegoro begitu ya Pak Ale ya, hingga tuntas di jam 9 nanti. Yang pengen bergabung, yang pengen merapat masih boleh ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Di kawasan Tanjung Harjo ya, ada Mas Andika, ada Mas Lucky, ada Mas Fatoni, semuanya selamat pagi. Mudah-mudahan radionya juga udah di setel banter ya pagi ini. Sambil sibuk dengan apapun aktivitasnya, pokoknya lancar selalu ya. Juga ada Kiki, ada Mbak Sina. Halo, lama juga lo gak gabungan barengan saya, gak ada notif masuk. Tapi mudah-mudahan tetap dengerin ya. Oke, okay. Sobat, ini ada satu artikel yang membuat saya ternganga. Wow, ngeri banget gitu ya. Karena, aduh, ternyata ya, ternyata memang ini bukan hanya ada di film-film, tapi ternyata ada di dunia nyata, Sobat Bas ya. Bener-bener nih, penemuan yang membuat tercengah-cengah atau terbengong-bengong gitu Sobat Bas ya Bam ya. Yakni dari sidak ombudsman yang dilakukan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini mengungkap ada keberadaan klaster hunian dengan fasilitas yang menyerupai villa atau hunian pribadi. Temuan ini menjadi sorotan karena keberadaan sejumlah narapidana kasus besar yang menjalani hukuman di lapas tersebut ya. Karena memang di lapas tersebut ada Ferdi Sambo, ada Harvey Moise, ada Rahmat Effendi alias Pepen hingga Heru Hidayat. Dan publik pun mendesak investigasi lebih lanjut untuk memastikan dugaan komersialisasi fasilitas serta siapa saja yang dapat menikmati fasilitas tersebut. Wih, fasilitasnya mewah banget loh sobat ya. Ini di dalamnya itu ada 10 bangunan. Ini di area lapas kelas 2A Cibinong. Fasilitasnya tuh dilengkapi sofa, kulkas, TV, meja makan, stok makanan, bahkan ada yang ada mengandung alkohol juga. Hingga ada area nge-game dan juga simulasi golf yang saat sekarang ini lagi dibangun. Kalau saya ngelihat ini dari gambarnya, ini benar-benar kayak di sebuah villa atau sebuah penginapan gitu loh sobat ya. Jadi ya kayaknya mereka meskipun ditahan kayaknya aman-aman aja gitu ya. Gak ada efek jera dan lain sebagainya karena dapat fasilitas kayak gitu gitu ya. Dan ternyata memang dari sebuah film ya, sebuah film kayaknya apa ya judulnya kemarin itu ya, kalau gak salah ya. Oh iya, judulnya ada Ghost in the Cell. Nah, di situ ternyata memang benar adanya. Kalau di dalam sel, mereka yang berkuasa, yang punya uang, tetap bisa mendapatkan fasilitas yang juga mewah, Jess. Tapi mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti ya. Benar-benar bisa mendapatkan efek jera sehingga sama-sama merasakan lah yang di dalam sel gitu ya, bukan yang tetap merasakan enak-enak aja. Tapi ya balik lagi, sekarang yang punya uang bisa berkuasa. Oke lah, sekedar tahu aja ya sobat, kita sebagai rakyat jelata, mudah-mudahan ini ya ada benar-benar yang berani mengungkapnya dan membereskannya. Oke, okay? Iya sobat ya, masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini di IG. Dikasih dulu yang satu ini ya, tetap di Semanam Kemanam Radio nih Bojone.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi,

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

14 FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini, ya baru berapa ya, baru bergabung ya, sama pagi saja Bu Ember. Iya, tadi panggilannya gak ini ya, gak terjawab karena udah masuk ke lagu gitu Bu Ember. Tapi mudah-mudahan Bu Ember pagi hari ini bisa ikutan bergabung kembali begitu ya di 08 11 305 2966 ya, untuk telepon WA-nya juga boleh, di telepon biasa juga bisa, tetap di 885 809 ya. Lancar selalu pokoknya barengan momongan tercinta ya Bu Ember pagi hari ini. Bu Win, lang sarapan, wes sarapan peng piro? Biasanya efek pengen makan terus ini biasanya karena kita habis sakit ya, biasanya kayak gitu, biasanya lagi masa pemulihan, recovery. Tapi ya wes gak apa-apa lah ya, yang penting kan sehat gitu ya, bisa diimbangi dengan olahraga ringan atau sekedar menggerakkan anggota tubuh gitu ya. Jadi biar makanan yang kita cerna ini benar-benar berfungsi menjadi energi untuk aktivitas kita, nggak menjadi lemak yang menumpuk gitu ya. Nah, dan bicara soal olahraga, soal biar kita sehat, ini saya nemu artikel sobat ya, ini kayaknya mungkin bisa dipraktekkan, gampang sekali, ini nggak ada alasan aras-arasan atau nggak ada waktu atau malas gitu ya, karena ini dilakukan pas kita lagi rebahan, pas kita mau tidur sobat Bas ya. Ini ada satu artikel dari seorang dokter ya, seorang profesor biologi yang mengatakan bahwa perutmu adalah tempat berkumpulnya sisa metabolisme kortisol dan bisa disingkirkan itu dengan satu jenis protein sebelum tidur, dan hidup akan berubah. Jadi sebelum tidur sambil rebahan kita luangkan waktu 9 menit saja dengan melakukan gerakan-gerakan ini sobat ya, karena memang di dalam perut ini sebenarnya tidak menyimpan lemak tapi menyimpan hormon stres. Kortisol menumpuk di dalam sel lemak organ dalam dan menghambat area reseptor serotonin hingga 67%. Semua kecemasan yang tidak teratasi akan terperangkap secara kimiawi di jaringan sekitar organ tubuh, lalu berdampak buruk pada kualitas tidur, energi, dan suasana hati. Jadi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan selama 9 menit saja ya. Ini adalah tips dari Dr. Sarah Chen yang berbasis dry limfatik dan stimulasi saraf vagus sobat ya. Jadi semacam ini ya, kita mendetoks tubuh kita, kita membuat tubuh kita menjadi semakin sehat. Yang pertama, seperti biasa ya, kalau kita mau tidur itu kan kita pasti udah berbaring, kita udah rebahan ya. Nah, berbaring telentang, kemudian tarik nafas melalui hidung selama 4 detik ya, dan rasakan perut mengembang. Hembuskan nafas lewat mulut berlahan selama 8 detik, biarkan rongga mulut mengempis sepenuhnya. Penjelasannya, teknik pernafasan ini mampu menurunkan kadar kortisol di dalam darah sebesar 23% hanya dalam waktu 3 menit. Jadi perut yang agak kembung atau kebah gitu ya, akan jadi enteng dan enak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memutar tulang belakang ya dalam posisi berbaring. Masih tetap berbaring ya sobat ya, yakni tarik lutut kanan. Lutut kanan ditarik ya ke arah dada. Kemudian untuk yang lutut kirinya ditekuk. Jadi bisa ya, bisa dipraktekkan. Yang kanan dinaikkan ke atas, yang kiri ditekuk ya. Kemudian tangannya tetap direntangkan, tangannya tetap direntangkan yang lurus, sambil tolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tahan posisi ini dengan tarik nafas dalam-dalam. Ulangi gerakan yang sama untuk sisi sebaliknya. Jadi yang tadi kalau yang apa ini, lutut kanan yang naik ke atas bisa diganti yang lutut kiri naik ke atas, yang lutut kanan ditekuk ya, sambil digelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Hal ini sobat, cara ini
Ini sangat efektif sekali untuk sistem limfatik, yaitu getah bening, tidak memiliki organ pemompa seperti halnya jantung. Cairan tersebut hanya bergerak melalui kontraksi otot dan tekanan fisik langsung. Jadi dengan melakukan ini bisa menguras tumpukan cairan statis serta limbah metabolisme dari jaringan perut lewat gerakan memelintir dan menekan, persis seperti memeras air dari spon. Jadi benar-benar perut yang isinya kayak racun-racun dan lain sebagainya ini ya, itu bisa hilang. Dan langkah yang terakhir ini adalah dipijat perut manual. Jadi perutnya dibuka ya. Kemudian letakkan kedua telapak tangan tepat di bawah tulang rusuk dengan jari-jari mengarah ke bawah ya. Dipijat berlahan-lahan, ditekan berlahan dengan mantap, lalu gerakan tangan dengan pola bergelombang lembut dari arah bawah tulang rusuk menuju ke tulang ya, ke atas gitu ya, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Bisa lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali sobat ya. Dan kenapa harus dipijat? Karena gerakan ini membersihkan endapan emosional yang tidak bisa diproses sendiri oleh tubuh. Jadi bisa membantu mengalirkan cairan getah bening yang membawa sisa produk metabolisme kortisol, sitokin, peradangan, dan limbah seluler yang terperangkap selama berbulan-bulan di dalam perut ya. Jadi perut nanti akan menjadi rata dan menjadi rileks ya. Karena biasanya perut yang keras dan begah kini akan terasa lebih lunak, serta tiba-tiba akan mengempis dalam hitungan menit. Dan tidur juga bisa langsung mudah. Tidur bisa jadi lelap dalam kurun waktu 20 menit dan tubuh pada saat bangun tidur akan jadi fresh ya. Jadi bisa dicoba ya. Semua sobat Bas bisa dicoba dengan tips ini sebelum tidur melakukannya ya. Bu Win bisa dicoba ya nanti malam. Juga Pak Ale bisa dicoba nanti malam praktek ini. Biar perut kita yang kadang kembung, kadang kayak begah gitu ya, bisa jadi aman ya. Bisa dicoba ya Mbak Las, Bu Embar. Semua sobat Bas FM nanti malam bisa dicoba melakukan tips peregangan dengan mudah ini sebelum tidur, biar makin sehat tubuhnya, biar makin semangat, makin fresh pas bangun paginya besok ya. Oke, masih bareng Dian Wijaya, masuk di season yang terakhir, dikasih dulu ya yang satu ini.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: And now...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Sobat Buzz FM, yang kali ini hadir kembali ya Elvi untuk menemani di rumah dengan Anda bersama program Lagu Pop Indonesia edisi 28 September 2026 sampai tuntas nanti di jam 3 pastinya ya. Bagaimana siang kali ini kabarnya? Semuanya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan yang pasti selalu dilancarkan segala rezekinya ya. Amin. Allahumma amin. Ini ada sebuah lagu dari Rara ya, Farah ya, yang terbaik untukku, spesial untuk Anda.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: Hai, udah lama di sini? Aku boleh duduk?
1: Boleh.

0: Baik, masih di Banjarwaskan dari kawasan Jalan MT Riono Jota Bojonegoro ya. Pada siang kali ini cuaca di kawasan Bojonegoro dan sekitarnya sangat cerah-cerah banget gitu ya. Cerah sekali. Kebaca cerah iki rasane kepanase gak karuan. Panase gak kaya ngene ngene jere. Tapi ya meskipun panas tetap semangat dong ya, apalagi untuk menghibur Sobat Bas FM semuanya. Karena memang kan tanpa Sobat Bas gak bisa dong ya, harus selalu berjumpa sama sobat-sobatku tercinta semuanya. Bersama 96,6 Bas FM, silakan saya undang dulu gabungannya di 0811 305 2966. Silakan yang bergabung di on air boleh, di SMS juga boleh. Sampai tuntas di jam 3 pastinya ya.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Oke, masih di Banjarwaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jita Bojonegoro, Sobat Bas FM ya. Panas-panas kayak gini memang terkadang kita kalau keluar dari rumah itu terasa kayak silau, bukan lagi silau ya. Sampai-sampai rasanya itu panas semua gitu ya. Kalau mau keluar rumah kok malas gitu ya, kalau nggak keluar tapi ada tanggung jawab kayak gitu. Nah, jangan lupa kalau memang kondisinya kayak gini panas gitu ya, ini juga paling penting pakai biar tipsnya biar nggak silau gitu ya, pakai kacamata hitam itu juga bagus loh sobat, bukan semata-mata untuk gaya ya. Pasti ada kacamata taruh di mobil, di motor, di kendaraan panjenengan kayak gitu, dipakai kalau pas waktu dibutuhkan kayak gitu ya. Kenapa harus pakai kacamata ya, ini juga penting sekali ketika mau keluar kayak gitu ya pada siang hari ini, untuk memblokir sinar UV ya, untuk memblokir sinar ultraviolet dan cahaya terang yang menyilaukan kayak gitu. Terus kemudian perlu sekali untuk mengistirahatkan mata dan mengatur pencahayaan yang ada di HP, itu juga penting sekali agar mata kita juga tetap sehat gitu ya. Halo, selamat siang juga Bu Win yang juga lagi bersantai, yang katanya suambat podoai Bu, kene yo panas e pol. Sambil mendengarkan, sambil layah-layah penat tenang. Layah-layah sambil mendengarkan 96,6 Bas FM, katanya kayak gitu. Oh iya sobat, lensa anti reflektif ini juga penting banget untuk ditambahkan di lapisan khusus anti silau pada kacamata sobat ya, terutama jika sering menatap layar komputer atau berkendara kayak gitu. Ini penting sekali untuk kesehatan mata kita gitu loh sobat ya. Masih bersama 96,6 Bas FM, Radio Ribu Junigoro. Spesial untuk Anda yang lagi merindukan seseorang, ada Minoru, Merindukanmu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Baik ya, masih dimenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Siang kali ini, bagaimana, sudah makan semua apa belum? Kira-kira menunya apa ya kalau siang-siang gini? Kalau siang gini menunya ya mungkin pakai sayur yang seger-seger gitu ya. Ada juga yang tanpa sayur karena gak suka sayur. Wah, ini padahal sayur tuh sangat menyehatkan sekali gitu loh sobat. Yaudah sobat Bas FM, ini untuk Anda ya, mungkin masih tentang mata kita ya. Mungkin kalau Anda habis berpergian atau keluar rumah, atau misalnya kita melewati jalan terus ada kendaraan yang juga bus kayak gitu melintas dengan kencang banget ya, atau mungkin itu sobat terkena debu-debu kayak gitu ya. Ini ada beberapa tipsnya. Nggih, monggo. Ini dhuwur kasur tangi golek piring. Waduh, mantap ini. Jelas mau makan siang ya. Oke, selamat menikmati makan siang untuk sobat semuanya, untuk sobat tercinta. Iya, sobat Bos FM, jangan mengucek mata ya. Dan juga harus segera dibilas ya dengan air yang bersih kalau misalnya mata terkena debu kayak gitu. Jangan lupa cuci tangan dulu, bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir semua menyentuh area sekitar mata. Jadi tangan kita juga harus steril ya. Jangan lupa kedipkan mata secara perlahan untuk merangsang produksi air mata alami dan bisa mendorong debu keluar pastinya ya. Kemudian juga jangan lupa bilas mata, gunakan cairan khusus atau kayak saline water ya, atau air bersih mengalir secara perlahan untuk membersihkan partikel debu tersebut. Kemudian sobat, pokoknya yang jelas itu hal yang tidak boleh dilakukan ya tadi ya, tidak boleh mengucek atau menggosok mata karena dapat menyebabkan goresan atau abrasi pada kornea. Kemudian jangan lupa menggunakan alat jangan menggunakan alat tajam kayak gitu, ini juga bahaya sekali ya. Jangan meniup, karena apa, kalau matanya terkena debu terus minta ditiup itu justru malah nanti debunya nggak bisa keluar kayak gitu. Terus belum lagi kalau malah justru kena bakteri gitu ya. Nah, pokoknya kayak gitulah sobat ya. Kalau memang dirasa parah kayak gitu, misalnya rasa sakit perih atau keganjalan tidak hilang setelah debu keluar, nah ini perlu periksa ke dokter ya. Mata menjadi sangat merah atau berdarah atau terus menerus berair kayak gitu, penglihatan menjadi kabur, buram, nah ini wajib ke dokter mata biar segera teratasi kayak gitu ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, masih bersama program kesayangan kita di lagu pop Indonesia.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dari Wings Food.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

sayang. Kayaknya aku gak bisa deh ke sana. Duh, maaf banget ya. Ini kerjaan aku lagi banyak banget nih. Maaf banget. Love you.

Okay, di 96.6 CFM Radio Bojonegoro tentu sudah untuk kebersamaan Elvi menemani Anda semuanya pada siang kali ini ya. Terima kasih untuk Sobat Bas, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Thank you Sobat ya. Dari kawasan Jalan MT Riono Jeta, Bojonegoro, Elvi juga pamit dulu. Selamat siang dan permisi. Dadah.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3, Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 28 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Festival Lidri akan digelar di Purwosari, jaga eksistensi kuliner lokal khas Bojonegoro. Pegawai Dinsos Bojonegoro galang donasi bantu air bersih. Dinpora lakukan penyusunan indeks pembangunan pemuda Bojonegoro 2026.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Festival Lidri Bojonegoro akan dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2026 dengan berkonsep menonjolkan potensi lokal. Acara menarik ini dirancang melibatkan 50 perajin Lidri lokal di Kabupaten Bojonegoro untuk mengangkat kembali warisan kuliner kebanggaan daerah. Camat Purwosari Kabupaten Bojonegoro Ike Widyaningrum mengatakan bahwa agenda Festival Lidri dipusatkan di Desa Purwosari. Sedangkan Desa Purwosari, Desa Gapluk, dan Desa Kuniran rencananya dinobatkan menjadi Kampung Lidri. Selain itu juga akan ada pelatihan pembuatan Lidri dan pameran UMKM sebagai wadah promosi bagi ragam produk unggulan serta hiburan kesenian. Festival ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal sekaligus memperkuat promosi wisata budaya dan kuliner khas Bojonegoro. Keluarga besar Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bojonegoro menginisiasi penggalangan dana mandiri secara sukarela dari para karyawan dan karyawati untuk membantu menyalurkan air bersih ke sejumlah desa yang mengalami krisis air akibat kemarau. Aksi kepedulian ini dan gotong royong menjadi pasokan tambahan di luar distribusi air bersih yang terus dilakukan secara reguler oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kepala Dinsos Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto menjelaskan bahwa aksi sosial ini lahir murni dari inisiatif internal pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan air bersih tersebut didistribusikan secara bertahap langsung ke lokasi-lokasi yang membutuhkan dengan harapan dapat meringankan beban harian warga yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih ini dijadwalkan menjangkau berbagai wilayah dimulai pada Sabtu lalu di Dusun Tegaron, Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo sebanyak 2 tangki atau 10.000 liter. Distribusi dilanjutkan pada minggu kemarin ke Desa Sumuragung sebanyak 2 tangki atau 10.000 liter dan Desa Bogangin sebanyak 1 tangki atau 5.000 liter. Serta direncanakan menyasar 4 desa lainnya pada Selasa besok dengan kapasitas 8.000 liter per tangki. Agus berharap gerakan ini dapat bermanfaat langsung sekaligus memanti kepedulian pihak lain untuk ikut bergotong royong membantu sesama. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpora Kabupaten Bojonegoro melakukan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda IPP Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Program yang berkolaborasi dengan Akademisi Universitas Bojonegoro Unigoro tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat proses penyusunan indeks melalui dukungan akademik dan pengolahan data. Kepala Dinpora Bojonegoro Arif Nanang Sugianto mengatakan, penyusunan IPP menjadi instrumen penting untuk melihat perkembangan pembangunan pemuda secara lebih terukur. Penyusunan IPP diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai indeks, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan pemuda di Bojonegoro. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Catur Prastio menjelaskan,

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Iya sobat, ada cinta dari seberang, dari Ajeng Febria, sudah mengantarkan kita menit ke-12 ya, lepas dari jam 3 sore. Masih ditemani dengan cuaca dan suasana yang super hot, dan juga ada Bella Puspa di sini. Kebersamaan kita usai di jam 6 petang nanti. Dan pastikan juga tetap rapat selalu 96 kemana, meradio nih Bojonegoro sobat.
1: Reko.
2: Ayo Mas Buso.
1: Pak.
3: Jauh-jauh.
1: Ya. Yoi.
2: Puisinya berpun.
1: Puisinya dong.
2: Nggih.

0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.